kadluala ngomi adunge mamrari grunta koma mamdia kdomta wa

Jadi turun mana ni yang ujian jauh, jadi turun mana ni tak kumara.